Koran Radar setiap hari, berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi

Tiga buah tembang sudah saya suguhkan, sudah saya lantunkan di tembara tembang Panturel Sanda. Pripun cek ini kabar ya kini ya. Mugi-mugi pada sehat-sehat semuanya ya. Us. Nang us wilujeng siang Mas Ratno. Aduh ya. Kang Gani Nok Pimin. Kang Sjandani Mawan. Kang Mimin Nugro sing duwe meteran teng kawasan Tugu Sleg wilujeng siang. Kang Mimin Kusnila sing duwe catering dapur semuja teng kawasan Mojosari. Tas malih Kang Mamor Ruki Mias sing wonten teng kawasan Bulak Teluk Agung. Kang Sony Nok Mia ugi wilujeng siang sing wonten teng kawasan Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Mimi Oja, Kang Babil. Sing duwe sarapan teng ajengan Masjid Sleman Lor ugi wilujeng siang ya. Lan malih Kang Mama Ayah Bapak Ayah. Sing gada warung pojok lapang mulai benda kerang ampel oke wilujeng siang pokoknya kangen sedang dan temawan teman asanda ya mugi-mugi pada sehat-sehat semuanya, tetap semangat, tetap beraktivitas, terus berkarya ya. Wawas Ibanez dengan mengandung bawang yang membuka tirai kita siang hari ini di tembara tembang Panturel Sanda, kemudian dilanjut dengan vokalnya Tria Amalda, lagu Enggal di 2026 hasil karya cipta O.O. Mujista. Sing lagune Trauma Cinta Pertama iya. Kabaran lagune di request sama Yuni Ralova. Sing benten teng kawasan Losarang wilujeng siang kangge Yuni Ralova matur kesuwun iya. Iya, kedugianane nek. Iya, terima kasih kedatangannya Yuni Ralova kemarin ya. Di acara pernikahan Putri Nekula ya, Nap Yuni matur kesuwun. Aduh-aduh sing lo sarang ya cah, terima kasih. Iya sing penting silaturahim ya Bang Roy ya. Matur kesuwun kangen Nap Yuni lewat

0: Trauma Cinta Pertama Tria Amal dan Niki. Salamnya dikenakan kangge Kang Adi Tumaritis, Mama Raja, Mbak Frida, Farida Fasa, Minuka Andi Cilap, dan juga buat Mama Inggit, Mimilinda Kang Maman, Kang Wakila, Mama Mila, dan juga buat Kang Jamal. Ada Kang Rasman, Mama Oyi, dan juga buat Mama Mawar, Kang Sony, Milastri, Didi Opang. Tas malik kangge Mama Amira, Bunda Hanun, Kangga Lima Wiwin, Mama Mega Bos Orang-Orang, dan malik kangge Sedan dan Mawon ya. Kusurnya kangge Bang Roy sing sibuk tugas ya. Mugi-mugi ya putrine je sakinah mawaddah warohmah. Amin amin amin amin. Matur kesuwun kangge Nakti Niralova ya. Sehat-sehat selalu, terus semangat, terus berkarya. Lan mali lagu niki saking vokale Email Cute Aja Dendam. Sekaligus juga lagune di request sama Tika Miradesiani sing band tentang kawasan Losarang. Lewat lagu niki dikentunakan salamnya kangge Aher, Mama Mila, Mama Salman di Cilok, dan juga buat Maida Fadira Fasa, Mama Galing, Mama Zaira, Mama Raja, Kang Adi Tumaritis, dan juga buat Serinti, Kang Jamal, Kang Cepi, Mama Oyi, dan juga buat Mino, Kemilinda, Kang Maman, kangge Kang Raswan, Ahmad Cagara, Kang Karyonta, Papa Samudra, Mama Ajmil, dan malik kangge Kang Riki, Mbak Mentul, Kang Kartono, Kang Wakila, Ai, Kang Arif, Toto Gandok, dan Kangge Stan Remawan. Spesial tersayangnya Kangge Aher. Matur kesuwane Kangge Bang Remawan sing lagi siap bertugas. Matur kesuwane suang selipun. Ya. Terima kasih Kangge Noktika. 27 menit sekarang dari pukul 1 siang hari ini masih di Tembara Tembang Pantura El Sanda sampai jam 5 sore ya Tembang Sanda ya. Seperti biasa lagu-lagu gue bisa di request melalui Facebook saya yang sudah saya posting atau melalui WhatsApp Radio Sound FM di 0823 1816 6669. Teman Elsanda ya, Tembara Tembang Pantura Elsanda.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus, ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, sekarang sudah bulan Oktober. Suryato Serba Jati Barang menggelar Pasar Murah 10-10. Dapatkan promo diskon fashion hingga 70%. Diskon peralatan rumah tangga hingga 70%. Harga spesial mulai 5.000. Supermarket harga super murah. Belanja hemat setiap hari hanya di Surya Jati Barang.
7: Suryato Serba.
6: Ya, Pasar Murah 10-10. Hanya 3 hari, 9 sampai 11 Oktober 2026. Buruan, belanja di Pasar Murah 10-10. Hanya di Surya Toserba Jati Barang. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
2: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Udah mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami gelas,
1: we love it so much.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha. Tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
7: 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.

0: Ya, 96,2 FM Sanda dilanjut kembali kebersamaan kita siang hari ini di Tembara Tembang Pantura El Sanda. Ya, ke Goda Lanang. Adi Tumaritis, Singwen Tenteng Kawasan, Banten, Serang Banten, Wilujeng Siang. Ya, lagi ke Goda Lanang. Hari wong Lanang cek ke Goda Lanang sih piye ya. Anaga ke Goda Wadon, takonon kaya Kang Adi ya. Iya. Lewat lagu niki salamnya dikedunakan Kang Genok Mentul, Kang Genok Tika Aher, Junior Alova, Kang Toto, Risma, Kang Wakila dan juga buat Kang Gandhi, Kang Sony, Miminuke, Mama Bayi, Mama Mila dan juga buat Mama Raja. Spesial Kang Genok Wadone kula bae. Ya, sport spesiale Kang Bang Rai sing sibuk tugas, matur kesuwun. Kang Ge Adi Tumaritis sing tentang kawasan Serang Banten. Jaluk lagu ga. Nipun kabar ya Jemas Roy, alhamdulillah sehat, berkah, selamat, wis plong bawa rasane sira us. Us ben lagune masih lara saking vokale Ipang. Ya spesial buat Mama Raja dan juga buat Angje Trasmali Kangge. Miminuke, Mama Raja, Mama Mila, Bunda Anjani, Mama Zaki, Pandawa Lima dan juga buat Mama Rudi, Bos Gemblong, Mama Wiwin, Mama Wiwin Ali dan juga buat Mas Glenn, Mas Ratno, Wakila, Mama Is, super spesialnya buat Mas Rai Mawancing lagi tugas secapanannya di Mas Jam buat semuanya ya. Iya, aduh, canang Uus, ketemu ya Uus ya. Nang Uus wingi ketemu karo Mama Raja, ketemu karo Angje, ketemu karo Mbak Lisa ya. Aduh, pada selfie-selfiean ca. Matur kesuwun pokoknya Maya kangge sedanten teman-teman Asanda sing wingi sampun anjang silaturahim teng acara sederhana kula ya. Ya njaluk pangapura, njaluk maaf bukatan suguhanane kurang meyakinkan. Tidak berkenan konon kaya ya maklum acaranya ya mung sederhana sing penting mantak memet ambil hikmah mawon silaturahime kebersamaan anane ya. Meduluran anane konon ka ya. Apa cina lagune ka masih lara jika nenang usik kena ya. Oh, diket dikolet diket us. Jaluk lagu ga. masih lara. Iya wis kok dikolet masih lara ya. Anaknya masih polos ya us. masih lara. Oke kok dikolet ya wis ya. 352266 silakan El Sanda.
1: Asiknya makin asik.
0: Iya ningan. Terus hebat teh.
1: Hebat ya. Apa kamu kan tidak menyakitkan? Bang Roy.
0: Dalam.
1: Suaranya cilik tapi kerungu jadi masuk.
0: Aikonon. Alhamdulillah. Ali masih kerungu.
1: Suara Bang Roy di tabrakan karo kapal terbang.
0: Kon mandek dikit sih kan kapaleku. Lah ya pasti nemen kapaleku ya mong ngalang-alai.
1: Iya, bong. Lama-lama gitu Bang Roy kan.
0: Pasti mau ngalai ya.
1: Wes pakai walaupun kerungu cilik suaranya masuk tapi
0: iya,
1: bapak beli masuk berarti bapak pasti nolak.
0: Mil kesuwunnya mil ya.
1: Apa?
0: Ya kesuwun. Kedugianannya kesuwun.
1: Tapi kita udah ketemu ini karena Mama Raja karo Cebut.
0: tak kayak bengi, cari wayangnya artisnya bengi tak kayak.
1: Anu jadi pak, anu pas orang-orang bengi ya.
0: Iya teit. Bawa suara orang kalau mau nindi teh
1: iya it. Gitu loh bang. Bang kondangan bisa sama 2 jam.
0: Iya.
1: Jam 10, 11, sampai jam 12 jam
0: nok, nok mentulnya sampai rong. Nok mentulnya sampai rong lagu.
1: Iya nok mentul ya nok mentul.
0: Gatel anak anak suara, anak tabuan gatel.
1: Ini lindanya ngebeli.
0: Hah?
1: Boten
0: ya wis keburu bengi sih teit mimin dia. Iya.
1: Abang aja kalau bae aparane anak dewa bae.
0: Anak Dewa.
1: Ya.
0: Siap. Salame.
1: Ya, Kang Rambida. Mimi nuker, Mimi Bismila ya.
0: Oke.
1: Mimi nuker, Mimi Bismila. Mama Raja, Jebot. Mentul Group. Mimi Rinda Kang Maman. Terus.
0: Iya. Ganti
1: Nok Wiwin.
0: Ay,
1: Nok Tika akhir teka beli bak.
0: Nok Tika, mutan yun Nok Yuni mawon sing teka. Iya, sing teka Nok Yuni.
1: Anu, papa Kang Wakila.
0: Kang Wakila.
1: Mama Mawar. Mama Oyi. Mama Rani. Terus. Orang kerungu bang ngomong apa ya?
0: Milut, jadi kujari wakila ya, milut. Milut tak milut, kenan kaya. Oke, terus. Sampun.
1: Wis ang, kata suara bang gue cilik. Lama-lama tak bisa nyakitin.
0: Iya.
1: Pengen ngerat dia bang, bang.
0: Oke. Matur kesebun.
1: Kangge sedang dan mawon.
0: Siap, siap.
1: Nok Fadila dengar.
0: Iya.
1: Nok Fadila, Mimi.
0: Nok Fadila, karo Nok Wati, Mimi Mama Ruki, Mimi Iyas, Bunda Marni ya. Iya ya.
1: Terus pun saparane.
0: Sapo?
1: Mariam.
0: Nok Mariam.
1: Nok Betul. Siji Nok Sri Apri. Terus pun Mama Yayang.
0: Oke.
1: Mama Aji, Mas Orang.
0: Iya.
1: Mama Nindi. Kang Adi Sumariti.
0: Eni.
1: Mas Valen. Terus ah, kaya sebetulnya mawon. Kita
0: iya.
1: Oke.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun kangge Mama Milah sing wonten teng kawasan Tegal Gubug. Iya, matur kesuwun kedugianane ya. Iya, pemirsa kangge sedanten teman-teman sanda sing wingi si sampun anjang silaturahim teng acarane kula matur kesuwun ya. Aduh, beli kebayang rame namun diundangi kabeh ta ya kaya ning lapangan. Amin amin insyaallah ya teman sanda ya. Jelang ke jam 2 nanti di jam 2 seperti biasa tembarannya bakal ditemenin sama sana flu ya teman sanda ya. Buat teman sanda yang terkena flu, jangan lupa tuh sana flu-nya udah selalu disiapin di kotak obat Anda teman sanda ya. Tembara tembang pantura El Sanda.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Ya elah, udah tahu TV-nya rusak.
1: Jadi jam berapa sekarang?
0: Gampang itu mah. Bentar ya.
2: Udah jam 1 nih, ganggu tidur aja, gak sopan tau.
0: Kuh, 6, wis jam si jibengi.

0: Aceh.
1: Sesaat lagi, teman Elsanda ikuti Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Kalau kena flu, minum Sanaflu.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Dih, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Ya, 96,2 FM Sanda sekarang jam 2 sampai dengan jam 3 nanti. Temeran ditemani sama Sanaflu. Ya, tahu kan Sanaflu yang bisa memberantas semua yang namanya gejala-gejala flu ya, teman Sanda ya. Seperti hidung mampet, batuk, ya. Bersin-bersin, ya itu dia. Sanaflu sangat bagus sekali buat teman El Sanda ya. Iyalah. Dan bisa didapat di warung-warung juga ataupun apotek ataupun juga toko-toko obat ya. Jadi kalau kena flu biasanya gejalanya itu hidung mampet atau gejalanya itu hidung bisa buntu kalau sudah kena flu ya. Pilek bisa juga membuat hidung mampet. Badan juga bisa menjadi meriang. Jadi kalau terkena Sanaflu jangan lupa segera diminum. Kalau terkena flu jangan lupa segera diminum Sanaflu-nya ya. Jadi jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah ya. Jadi bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Dan jika bila hidung mulai meler dan jadi buntu, juga cepat minum Sanaflu ya teman-teman ya. Dan bila tenggorokan mulai terasa kering ataupun juga gatal, tetap minum Sanaflu ya. Dan jika bila kepala terasa mulai berat, pusing, semasi minum Sanaflu. Dan bila badan juga mulai meriang, menjadi demam, minum Sanaflu juga ya teman-teman ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan flu, segera berantas dengan Sanaflu. Karena Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk mengatasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk sehingga pendengar bisa tetap bekerja, rezeki juga tetap lancar. Amin.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Wilujeng siang. Alhamdulillah bisa kepanggil sarang Kang Maman, sarang Mimi Linda, ya Mi. Kang Maman, sehat selalu Kang Maman ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Iya, soalnya aktivitasnya bagian maya bengi. Di saat-saat yang lain udah pada istirahat ya. Mungkin Mimi Linda, Kang Maman malah pengais rezeki. Amin, insya Allah selalu diparingi sehat selalu ya Mimi Linda, Kang Maman ya. Iya. Biasanya ku bakal sering kena angin malamku. Ya lautan rada-rada mengkono apa maning sing ukuran-ukuran sekita-kitaan mungkin audio sekita-kitaan aja. Iya, bakal sih misoli umurku ya mengkono niku ya teman-teman ya. Kudu ekstra hati-hati. Iya, jaga bisa jaga diri, jangan sampai konon kaya. Kalau mulai terasa agak kurang enak di badan, segera segera berobat, tanyakan ke yang tahu tentang penyakit, kayak dokter kayak gitu ya teman-teman ya. Dan yang pasti masih bersama dengan Sanaflu, karena Sanaflu ini adalah obat yang untuk meringankan gejala flu ya teman-teman ya, seperti bersin-bersin, demam, sakit kepala ataupun juga hidung tersumbat. Dan obat ini juga mengandung kombinasi antara paracetamol dan juga fenilpropanolamin. Dan kandungan dari paracetamol dalam Sanaflu ini bekerja langsung pada pusat pengaturan suhu tubuh dan rasa sakit yang ada di otak. Sementara itu untuk kandungan fenilpropanolaminnya bekerja dengan mengurangi pembengkakan pembuluh darah di rongga hidung sehingga napas menjadi lebih reda lagi teman-teman ya. Yang pasti bersama Sanaflu, silakan yang pengen gabung di tembara Sanaflu siang hari ini, jangan lupa Kenaflu, minum Sanaflu ya. 35266 silakan tembara bersama Sanaflu.
1: Sanaflu minum Sanaflu. Iya.
0: Bud, aduh, Bud. Sehat Nang Cung.
1: Alhamdulillah. Saya pilek.
0: Pilek. Ah, ya jaga dinding Sanaflu ya.
1: Ya aku neko. Ya masih neka gratisan lah di
0: pasar. Yo ikut di warung sebelah beli amna jake lu. Ku mendengarkan ku nencang lagi jana ke Sanaflu je.
1: Aduh.
0: Ibu sehat ibu. Aduh,
1: kayak kenen ki enak yang ngapain ya?
0: Lah enak ke. Apa ya? Enaknya apa ya? Enaknya mah yang ngebaso. Iya.
1: Ah, pastor, saya kan enaknya ngebaso.
0: Ya iya, jadi minum ke enaknya ngebaso aja.
1: Minum?
0: Pra.
1: enaknya gak ngerujak nih minum.
0: Ngerujak? Ada. Ngerujak apa kuno?
1: Ya.
0: Rujak pare, pace.
1: Barang lala anak.
0: Rujak pace.
1: Rujak tengitiran kah?
0: Oko no.
1: Tapange, tapi barang kah?
0: Oh, iya wa. Yo, pengen lagu apa bud?
1: Aku
0: eh. Iyalah.
1: Kita mah satu daerah.
0: Apa ce?
1: Juragan sawah.
0: Juragan sawah.
1: Iya.
0: Bos sawah konon.
1: Yang pengen eh kita juragan sawah sih.
0: Sing nyanyi siapa yo?
1: Eh?
0: Sing nyanyi?
1: Nyanyi?
0: Iya. Ya bos sawah, makanya Mekku.
1: Ya ngomong kita juragan sawah.
0: Ada. Ya aku yang gue liat dia ketemu-temu rong tahun. Majak pelem dia.
1: Juragan gajah mah.
0: Bud, iko wakil lah lagi majak pelem bud.
1: Lah lah. Sama ya?
0: Lagi nyidam. Lagi nyidam.
1: Nyidam pedek. Ngomong
0: emang. Iya.
1: Terus ya, kabar ini.
0: Siapa kuno? Kabar siapa?
1: Mika.
0: Kula.
1: Iya.
0: Ada. Sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tuki berah.
0: Iya.
1: Lapdah kah?
0: Ada. Kok jare-jare usai ganti je rujak blimbing enak gaji.
1: Ngomongin rujak
0: padahal iya pada melek
1: kok apa mana kan ganti rujak apa mana kan
0: jari mimin oke oh si angel ngoncek iya je blimbing ucal ake ane paling pengkelang-pengkelung enak belum je kayak wakil lah kok selurut gelis ngoncek
1: iya hari kita malu jatuh dah kano kondong-dong mari pelam
0: iya. Aja kono ya.
1: Iya.
0: Paman nih bang rujaknya dana sih kak kangelan bisa ngoncek iya kak.
1: Oh iya, kangelan semua.
0: Orong. Dana. Ake korongnya ya.
1: Iya.
0: Iya, nggak usah paman nih salame.
1: Salame.
0: Ya.
1: Sama miminu ke.
0: Aha.
1: Tenang kang wakila. Angohos.
0: Iko bud. Cari ganti rujak kecubung je bud. Mantap nak.
1: Kagak ganti
0: kumba. Lakwe mundur ya bun.
1: Ya iya. Kue lakwe mundur kumba. Entek beno, kang ganti bela.
0: Iya.
1: Tertutup kumba.
0: Yo terus sama neng. Yo.
1: Sang aja mimin. Tenang oh.
0: Sama neng.
1: Sama mana yang mana ya?
0: Ayo.
1: Bos orang-orang.
0: Bos orang-orang.
1: Dari nama Asmil.
0: Ya.
1: Senang kok, sama Ruki.
0: Aha.
1: Mimi ya.
0: Ya.
1: Senang kok, Mama Ola.
0: Ganti maning bud, rejak semangka bre jebut.
1: Sampak kudo, sampak kudo.
0: Uus, are blimbing, are blimbing angel ngoncek ini semangka bre.
1: Oh, buatan ini jelek ketenak.
0: Ada. Spesial, durung.
1: Kok dikit sih?
0: Ayo.
1: Lanjut.
0: Yo.
1: Nang gua anu.
0: Apa?
1: Kang Rusno.

0: Bud.
1: Apa mana je?
0: Rujak duku be jemput kada dikletaki be jaja jalan cek manding.
1: Siapa tu nih?
0: Us. Wah. Iya. Buat semangka macam kegedean wis duku be juga dikletak be jaja jalan cek manding.
1: Kita mau lagi be. Rujak lo. Rujak. Apa kena haran nih kah? Rujak apa sih kena?
0: Rujak
1: papang.
0: Oh kono ya. Wis lanjut spesial. Ya.
1: Nangko. Nangko ibesing lain.
0: Matur kesuwun.
1: Cepet sale. Nang bomboke kula.
0: Ai kuno.
1: Iya iya.
0: Sapa ika kana?
1: Ibu Mas Kuro.
0: Ai kana. Ibune kono, Bud.
1: Iya. Nenek Kalisa.
0: Hah?
1: Nenek Kalisa.
0: Oh kuno.
1: Iya.
0: Wis gajak iki kok. Dalam, Bu.
1: Lah wingi sombong ya. Tapi ya sombong.
0: Apa sih?
1: Wingi ketemu ning alun-alun ya.
0: Sapa?
1: Jadi kan
0: kapan ning alun-alunne?
1: Lah wingi.
0: Embu kok ora men metu-metu. Lagi di pinggir tadi penganten kita.
1: Sapa segelem kuno?
0: Ai. Ya akeh gelem kita mah. Wes.
1: Wes kah?
0: Iya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantakan beli prakat-prakat kowe. Akeh sing nawani rujak lho. Oh, sego jo sampe pegel jo kita nang gemuyu je Mas. Terus kau je. Undeng bae wakil lain beli tak tawarakan rujak percane ya, Pak. Wak. Mantakan kowe awet. Aduh, bos sawah, bos sawah.

0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat, Jeh.

0: Itu yang penting mah aja kayak profiting lah waktu ya teman-teman sana ya. Kosi ya. Masih di Temora persembahan Sanaflu teman-teman sana ya. Sanaflu tersedia dalam dua varian yaitu Sanaflu 4 kaplet dengan kandungan 500 mg paracetamol dan 15 mg fenilforanolamin tiap kapletnya, dan juga ada pula Sanaflu Forte ya yang tiap kapletnya mengandung 650 mg paracetamol dan 15 mg fenilforanolaminnya. Dan selain itu juga tersedia juga varian Sanaflu plus batuk dengan kombinasi bahan aktif paracetamol, fenilforanolamin dan dextromethorphan teman Anda ya. Yang pasti kalau sudah merasakan ada gejala-gejala flu, ayo segera gunakan Sanaflu ya teman Anda ya. Miminoke wilujeng siang jelang sonten singguen tentang kawasan Tugu Sliek matur kesuwun oge ya. Miminoke karo Mimiku silah di burning nok mentul cah sampe rong lagu. Sampe beli yang ame anteng dodok ya. Lewat lagu kepiting waktu yang direka sama Minuka di kawasan Tugu Sliek sing 2 meteran. Selamat di kanggo Mama Raja, Mama Kangge Angje, Mama Mila dan juga buat Mama Najli, Kang Sony, Yuni Rolovan dan juga buat Nokti Kaher, Papa Samudra, Toto Risma, Mama Galing, Mama Oyi dan juga buat Kang Karyanto, Kartono Fadila, Wakila dan juga buat Mas Ratno Uus, Mimi Kusila, juga buat Kang Gandhi Nok Wiwin, terus juga buat Mama Ruki, Mimi Iyas, Kang Udin, Mama Baim, Aditu Maritis, Nok Mariam dan juga buat Kang Husni, Mama Ayu.
1: Kenapa tidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh, mending lu minum Sanaflunya biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Elsanda paling hebat je.
0: Hidup itu indah kalau tidak terserang kena flu teman Sanda ya. Masih di Tembara persembahan Sana Flu. Dan nanti jam 2 lewat 38 menit kita break dulu sebentar karena masuk waktu asar ya teman Sanda ya, untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya. Mangga untuk mempersiapkan diri buat teman-teman Sanda dan buat Tenan Deni yang ada di kawasan Sumedang, Wilujeng, siang, jelang, sonten, demen sampean ya di Tembara Tembang Panturel Sanda. Selamat atas pernikahan incesnya Bang Roy. Katanya semoga samawa, bahagia selamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih buat Tenan Deni dan juga buat teman Sanda semuanya. Jelang ke masuk waktu asar ya teman Sanda ya. Tembara Tembang Panturel Sanda, persembahan Sanaflu.

0: pagi, Anton.
1: Pagi, Bella.
0: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun, Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Sanaflu.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين.
1: 96,2 FM Elsanda paling hebat je.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Dih, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Semoga amalan ibadah sholat asar teman-teman sanda hari ini diterima Allah SWT. Amin, amin, amin, amin, ya rabbal alamin teman-teman sanda ya. Masih di tembara persembahan Sanaflu, dan gunakan Sanaflu sesuai aturan pakai yang terdapat pada kemasan ya teman-teman sanda ya. Jangan lebih dari dosis pemakaian, oke okay, ya. Dan yang pasti kaki bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Dan jika bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan jika mulai terasa kering dan juga gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan juga pusing, masih minum Sanaflu. Dan bila badan mulai meriang, jadi demam, minum Sanaflu juga ya teman-teman sanda ya. Sanaflu diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga pendengar Elsanda bisa tetap bekerja, rezeki juga tetap lancar ya. Dan jika kena flu, jangan lupa minum Sanaflu.
1: Kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Wilujeng sonten kangge miminuke sing duwe veteran kawasan Tegulor, kangge mimikus nila sing duwe ketring dapur sing mujo teng kawasan Majasari lan mali kangge mamaruki Mias. Sing wonten teng kawasan Bulak Teluk Agung, Kang Soni Nokmia, sing wonten teng kawasan Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Mimi Oja Kang Babil sing duwe sarapan teng ajengan Masjid Sleman Lor. Lan mali kangge mama ayah bapak ayah sing duwe pojok lapang mula benda Kerang Ampel ya. Dan kangge teman asana sedang tenang mawon ya, wanti-wanti. Iya, lamun kena flu, gejalanya itu bisa jadi buntu ya teman asana ya. Ilok bisa buat hidung mampet, badan meriang, demam dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat ya teman asana ya. Apa bisa kerja? Nah, tentu juga rezeki bakal jadi mampet dong kalau gitu ya. Jadi sekali lagi, bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan jika mulai terasa kering dan jika gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan jika pusing, masih minum Sanaflu ya teman-teman anda ya. Bila badan mulai meriang dan juga jadi demam, minum Sanaflu juga. Pokoknya Sanaflu ya. Dan kebersamaan di Tembara Sanaflu hari ini, hari yang ke-12 di Oktober 2026 sampai di sini teman Sanda ya. Tapi saya Bang Roy masih setia menemani teman Sanda sampai jam 5 sore nanti. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi gejala flu yang membandel namun tidak menyebabkan kantuk teman Sanda.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Satu jam sudah kebersamaan teman Elsanda mengikuti Tembara Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Kalau kena flu, minum Sanaflu.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Ma, papa mau ngomong sama mama, tapi mama jangan marah ya.
8: Iya, pa. Papa mau ngomong apa? Mama gak marah kok.
7: Gini, ma. Papa punya rencana mau nikah lagi. Boleh kan, ma?
8: Oh, papa mau nikah lagi. Mama sih gak ada masalah. Yang penting mama minta 3 syarat dari papa.
7: Syaratnya apa aja, ma?
8: Yang pertama, papa mesti adil sama istri-istri papa nantinya.
7: Oh, pasti itu, mah.
8: Yang kedua, papa mesti bisa ngebimbing mama, biar mama bisa ikhlas nerima.
7: Terus, syarat yang ketiga apa, mah?
8: Langkahi dikit mayat kita.

96,2 FM Losanda. Jangan lupa juga buat teman-teman Losanda yang mempunyai masalah dengan mata Anda ya. Bagi teman-teman minus, plus, katarak, labun, cincal, po, ataupun juga glukoma, ayo segera atasi ya. Tetesi dengan tetes mata Prima Netra. Insya Allah, dengan tetes mata Prima Netra, mata Anda akan kembali jernih lagi, sehat lagi. Otot-otot tetes mata teman-teman Losanda juga kembali kencang lagi ya. Sehingga teman-teman Losanda bisa mendapatkan penglihatan yang lebih tajam lagi pastinya. Ya, jangan lupa yang membutuhkan tetes mata Prima Netra bisa menghubungi Radio Losanda FM. Harganya masih tetap di Rp150.000 teman Losanda ya. Dan sekarang kita masuk di jam selanjutnya. Jam 3 sekarang sampai dengan jam 4, kemudian jam 4 sampai dengan jam 5. Yang pasti kita sampai dengan jam 5 saya temenin di Tembara Tembang Pantura Losanda teman Losanda ya. Hari yang ke-12 di Oktober 2026. Pemerintah siap mengkaji pengaturan tarif pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji untuk mengurangi kesenjangan biaya antar fasilitas untuk kesehatan dan juga mencegah perbedaan tarif yang terlalu besar di berbagai daerah teman Losanda. Dan di mana Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuono mengatakan pengaturan tarif diperlukan agar pembiayaan pemeriksaan kesehatan jamaah lebih terorganisasi dan tidak menimbulkan perbedaan biaya yang terlalu besar. Lanjut, dia teman Losanda dan dia kembali menjelaskan bahwa untuk penetapan tarif pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji berbeda menurut jenis fasilitas kesehatan. Tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD ditentukan berdasarkan ketentuan kepala daerah setempat, sedangkan untuk tarif rumah sakit vertikal ditetapkan melalui peraturan Menteri Kesehatan berdasarkan kajian pembiayaan yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Terdapat dua opsi rentang tarif pemeriksaan, yakni Rp800.000 hingga Rp900.000 dan Rp1,2 juta hingga Rp1,3 juta. Pak Menkes juga mengatakan tarif tersebut teman Losanda belum mencakup pemeriksaan tambahan yang diperlukan sesuai dengan kondisi medis jamaah seperti CT scan, pemeriksaan tuberkulosis, dan ekokardiografi. Pemeriksaan tambahan tersebut teman Losanda dilakukan apabila terdapat kebutuhan medis yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Pak Menkes juga menjelaskan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji pada saat ini mencakup pemeriksaan klinis, mental, dan juga laboratorium yang telah diatur melalui melalui peraturan Menteri Kesehatan atau PMK. Dan dia juga menegaskan item pemeriksaan harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya memiliki standar yang jelas di berbagai fasilitas kesehatan. Dalam kesempatan yang sama, teman Losanda, Menteri Haji dan Umroh atau Menhaj Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya pengaturan biaya pemeriksaan agar tidak memberatkan jemaah di berbagai daerah. Melalui pengaturan tarif dan koordinasi lintas kementerian itu, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan biaya pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji di berbagai fasilitas kesehatan teman Losanda. Dari Antara News dan juga dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk Losanda 96,2 Tembara Tembang Pantura Losanda.

0: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
0: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii.
1: Tokyo Chicken Yakitori.

6,2 FM Elsan ya, tamu kondangan ya. Sepisan mali matur kesuwun kangge teman Elsanda, kangge kedugiane. Iya, teman Elsanda sing wingi dadi tamu kondanganane kula ya. Pisan mali matur kesuwun lan nyuwun agunge pangapunten ya. Barangkali ada sesuatu hal yang kurang enak atau mungkin juga jamuannya kurang gimana gitu ya, atau sambutannya juga barangkali kurang ini ya. Yang masih sekali lagi saya Bang Roy pribadi ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk teman Elsanda untuk kehadirannya kemarin di acara pernikahan Putri Nekula ya. Hatur nuhun. Dan sekarang 21 menit dari pukul 3 sore hari ini, tembara tembang pantur Elsanda. Maida parida pasah, wilujeng sonten. Pripun jek ini kabare kini ya. Nyuwun lagune tamu kondangan nih ya. Siwag dipirengaken sesarengan. Lagi dirongokaken bareng-bareng, lagi didengarkan sama-sama. Lewat lagu Niki J.

0: Pancawala. Kang Maman Mimi Linda super spesialnya Kang Bang Roy Mawon sing si bertugas mugi-mugi sae. Amin amin amin amin amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ye. Yeah. Kangge Maida Parida Pasha yang sudah ikutan gabung sore hari ini di Tembara Tembang Pantura El Sanda. Dan juga buat teman Nasanda yang sering seru-seruan menggunakan internet ya. Sering internetan. Kenapa? Belum puas. Hasilnya tidak memuaskan. Nah, kalau bila teman Nasanda internetannya kurang puas, kalaupun pengen lebih puas dengan harga yang tetap terjangkau, bisa enggak? Bisa dong, kenapa enggak? Ya. Ya, ini dia teman Nasanda yang bikin makin seru ya, khususnya buat teman Nasanda. Hanya dengan Rp50.000, teman Nasanda sudah bisa menikmati kuota 15 GB untuk nemenin berbagai aktivitas teman Nasanda sehari-harinya. Mau scroll sosmed, mau streaming film dan series favorit, ataupun juga pengen video callan, atau mungkin sekedar update terus bareng teman, bisa banget pokoknya teman Nasanda ya. Jadi akan makin lengkap karena sudah termasuk 300 menit telepon ke sesama Telkomsel. Plus teman Nasanda juga bisa mendapatkan bisa dapat langganan Prime Video dan juga BTV teman Nasanda ya. Jadi nggak perlu khawatir kehabisan kuota saat lagi asik-asiknya menikmati momen, ataupun kuotanya besar harga ya, masih kuotanya besar ya teman Nasanda ya, harga juga terjangkau teman. Bikin aktivitas teman Nasanda juga makin seru bersama simpati super seru spesial di kotamu teman Nasanda ya. Dapatkan sekarang dengan cara aktifkan di My Telkomsel atau akses di bintang 363 bintang 555 pagar, atau kunjungi outlet terdekat simpati terbaik untukmu teman Nasanda ya. Masih di Tembara Tembang Pantura Nasanda, silakan yang pengen telepon juga boleh, bisa digunakan teleponnya di 023435. Iya benar ya. Telepon benar ya 023435266. Kalaupun WhatsApp di 0823 1816 6669. Dan silakan Mimi Ulit Wilujeng Santen, Mimi Ulit sehat. Kang Gani Nopiwi Noge Wilujeng Santen. Wakilah di request ya nang. Iya, tak tunggu nih request aja lu. Orang nongol-nongol yo. Dan sekarang 25 menit ya teman Nasanda ya. Dari pukul 3 sore hari untuk Tembara Tembang Pantura El Sanda.
1: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh. Langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
2: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
7: Halo teman Elsanda, siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda.

0: Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
1: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat, Jeh.

0: Akilah yang ada di kawasan sedih mampir, matur kesuwun hadire gudang duit konon. Wakilah gudang duit jendi gandi. Alhamdulillah ya, sehat selalu, wis gajian ta Pak. Iya, matur kesuwun kangge wakilah sing ada di kawasan sedih mampir, sehat-sehat selalu terus sangat. Dan juga buat Teh Eva Milujeng Sonten, Teh Eva sing wenten tentang kawasan Cangkingan takana ya bisa lama ya. Hadir di Mas Roy pen lagunya ngeket janji dari Anik Andika. Salamnya kanggo pen El Santa sing lagi pada monitor. Buat semua kru selalu sehat, bantot mengantin keluarga Mas Roy, semoga sakinah mawaddah warahmah, katanya amin. Ya, terima kasih buat siapa tadi, Teh Eva ya. Oh kuno, wis algoritma, iya ningan. Alhamdulillah. Tenang, masa kerungua merga gandine. Klempon. Ya mangga yang pengen telepon di 0234352266. Oke. Bisa digunakan temasannya. Her, Wilujeng Santen Her. Mangito, nggih pripun kabare sing wonten teng kawasan di kana Mangito kok ya. Yang pasti masih di tembang tembang pantura sanda. Dan sekarang 33 menit dari pukul 3 sore nih, kebersamaan kita di Tembara Tembang Pantura Sanda ya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Ya.
1: Masih di Tembara Tembang Pantura El Sanda, teman Asanda ya. Hari yang ke-12 di Oktober 2026. Silakan yang pengen telepon di 0234352266. Masih ada kesempatan buat teman Asanda ya. Mimindokot pisan wali wilujeng sonten sing wonten teng kawasan Tugu Lor Sliyek lan mali kangge Mimikus Nila sing duwe catering dapur Simuja teng kawasan Mojosari. Teras mali kangge Memaruki Mimi Ias sing wonten teng kawasan Bulak Teluk Agung. Teras mali kangge sinten kana Kang Sony Nakmiah sing wonten teng kawasan Tegal Mulia Indramayu Mimi Ojek Kang Babil. Wilujeng sonten sing wonten teng kawasan Sleman Lor ya. Kangge Mama Ayah Papa Ayah ge wilujeng sonten sing ge warung pojok lapang Bola Benda Karangampel. Kangge standar motor mana sanda ya. Masih di Tembara Tembang Panturel Sanda. Mama Mila. Iya gak lagu Gandhi. Apalnya Mil, lagu Gandhi ya Mil ya. Aduh.

Roni Roju sareng Nunung Alfi teman sandaya bareng-bareng sabar lagu Newakah. Dilanjut seniki wonten Eddie Jackie lagu Enggale di 2026 Ranjang Pendosa. Menuju ke jam 4 sore teman Alsanda ya di Tembara Tembang Pantura Alsanda.

0: Arjo, Arjo.
1: Apa, Un?
0: Pengennya pemerintahku apa ya?
1: Mboga unah.
0: Iya, coba. Wis weru rakyatku akeh sing susah. Sekian BBM dinaikaken. Kudu lengka dampake. Akeh sing busung lapar. Harga pada naik kabeh. Pengen tuku udud ga susah pisan.
1: Wis ga aja basa-basi. Pengen ngudud mah ngomong bae. Aja gawa-gawa pemerintah karo BBM.
0: Iya, jaluk udud dia. Ya.
1: Oke.
0: Sekalian koreknya ya, cu ya.
1: Si Rama un. Ngalin aku cuman modal kenyot bae karo paru-paru. Kapan tuku we? Gawa-gawa pemerintah karo BBM maning. Blenger.

Ya, ada manusia kartu suka yang konon ya. Yang lagi seneng ya dibaturi, yang susah yang konon beli ngawui ya. Ya itulah sifat manusia teman Sanda ya. Ya tapi tidak semua manusia. Kayak semut gerbung gula ya, manis jadi paraki, mun pahit jadi adoi. Ya itu dasar manusia kardus kok, orang dua pikiran sing bagus.

Kanonku kacang kalian kulit aja. Ya, kembali untuk melengkapi kebersamaan kita sore hari ini di tempat tembang pantura Elsanda, di mana Perum Bulog Jatim menyumbang hampir 25% pengadaan beras nasional, yakni sebesar 978.284 ton, setara dengan beras atau 110.68% dari target yang ditetapkan teman Elsanda, ya, ditetapkan oleh perusahaan. Pemimpin Perum Bulog Kanwil Jatim Langgeng Wisnu A dalam keterangan di Surabaya, teman Elsanda, beliau menyampaikan capaian impresif ini makin mempertegas posisi strategis Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung pangan utama nasional. Rekor pengadaan gabah ini semakin memperkuat posisi Bulog dalam menjalankan peran strategisnya melalui tiga pilar ketahanan pangan nasional, yakni menjaga ketersediaan pangan, mendukung stabilisasi harga di tingkat produsen dan juga konsumen, serta mengelola cadangan pangan pemerintah. Secara nasional, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut hingga 8 Oktober 2026, realisasi pengadaan Public Service Obligation atau PSO telah mencapai 4.115.014 ton, setara dengan setara beras atau 102.88% dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton, teman Elsanda. Capaian lebih dari 4 juta ton tersebut melampaui realisasi tahun 2025 yang hanya mencapai 3.191.969 ton setara beras, dan jauh berada di atas capaian pengadaan pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Antara News dan juga dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk Elsanda.

Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Go.

0: dari Wings Food.
1: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025 bulan Agustus 2026 diskon hingga 50%, bulan September 2026 diskon hingga 40%, bulan Oktober 2026 diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026 nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta, diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta, diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus, diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.

0: 96,2 FM El Sanda masih di Tembara Tebang Pantura El Sanda sampai dengan jam 5 sore nanti ya. Silakan masih ada kesempatan buat teman El Sanda yang pengen request sore hari ini. Silakan bisa digunakan teleponnya di 02343522266 ya teman Sanda ya. Saking vokale My Nova, lakine wong teman Sanda ya. Akhir kamana akhir? Biasanya lo kata teit adi akhir gue ya. Pas waya apa mundur nembe nongol. Dan sekarang 31 menit kebersamaan kita dari pukul 4 sore hari ini di Tembara Tembang Pantura El Sanda ya teman Sanda ya. Dan lagi buat teman Sanda yang membutuhkan tetes mata prima netra ya, silakan bisa datang aja ke sini ke Radio El Sanda FM. Harganya masih tetap di Rp150.000 untuk mengatasi berbagai macam sakit mata ya, dari glaukoma, mata minus plus, katarak rabun senja, penglihatan ganda. Silakan bisa tetes aja dengan tetes mata prima netra yang sekali lagi bisa didapat di Radio El Sanda FM ya. Insya Allah dengan tetes mata prima netra, mata Anda akan kembali sehat lagi dan Anda akan mendapatkan penglihatan yang lebih tajam lagi teman Anda ya. Tetes mata prima netra untuk teman Anda semuanya.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
6: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
5: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
6: Neo Ultrasilin?
5: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
6: Wah, terima kasih ya.
5: Beli dong, jangan dibawa.
7: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.

92 FM Elsanda masih di Tembara, Tembang Pantura Elsanda. Semakin sore jagate, aduh anak bapak mun lagi anan yang pesisir pantai konon kaya. Bari nyawang, serengenge, mudun, curup, ya. Dan juga kayaknya kebersamaan kita sore hari ini di Tembara Tembang Pantura Elsanda, hari yang ke-12 di Oktober 2026. Saya cukupkan sampai di sini dulu teman Elsanda ya. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, insya Allah kita bisa dipertemukan kembali dengan nuansa-nuansa yang lainnya ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Selamat beristirahat. Jangan lupa bahagia ya. Kita makan keselamatan bukan kecepatan buat teman Elsanda yang ingin bepergian menggunakan kendaraan Anda ya. Dan yang pasti juga untuk kehidupan ini, jalani nikmati dan syukuri aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
6: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
5: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
7: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
2: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
8: Kamu pembunuh.
5: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
9: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat, Jeh.

seorang pun yang dapat menghindar dari masalah utang piutang dalam hidupnya. Masalah utang piutang merupakan hal lazim yang ditemui dalam kehidupan ini. Utang piutang merupakan bentuk transaksi ekonomi yang tak terhindari dalam peradaban manusia. Nabi Muhammad bahkan pernah berkomentar tentang masalah utang piutang. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa memberi kelonggaran waktu pembayaran kepada orang yang berutang atau dihapuskan utang itu, maka ia akan berada dalam naungan arsy Allah pada hari kiamat." Namun, hadis tersebut tentu didasari oleh niat baik yang dimiliki semua pihak, dan tentu saja bukan alasan bagi diperbolehkannya kredit macet.

0: teman-teman Els Anda. Mari kita simak cerita ceramah Islami kita hari ini.
1: Adam itu bapak moyang kita. Dosanya satu, makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Kita dosanya banyak, kepengen masuk, nggak nyambung. Hei Adam, dari tidak ada kamu saya adakan. Saya perintahkan tinggal di surga. Merasa sepi sendirian, saya ciptakan Siti Hawa supaya kamu tenang. Kamu boleh nikmati semuanya. Ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh. Makan, makanlah yang kau mau. Minum, minumlah yang kau suka. Pakai, pakailah yang kau senang. Satu yang saya minta, jangan dekati pohon khuldi. Itu kau tidak sanggup, keluar. Diusir dari surga. Sujud Nabi Adam. Kata riwayat 40 tahun sujud. Membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu namanya istighfarnya Nabi Adam. Istighfar itu kan mengucapkan astaghfirullah. Basmalah membaca bismillah. Jangan kayak teman saya disuruh banyak-banyak baca istighfar, benar-benar dia baca istighfar, istighfar, istighfar. Bukan itu maksudnya. Nah, maka salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar. Tidak ada orangnya yang tidak, ayo jujur, ini yang kumpul di sini ini semua, ada enggak yang enggak punya dosa? Yang merasa enggak punya dosa, ayo ke depan. Ada? Tidak ada. Setiap kita, entah kecil, entah besar, sengaja, terlupa, pasti mempunyai yang namanya khilaf dan salah. Dan Allah Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Allah Tuhan kita Tuhan yang ramah dan rahmah. Hei manusia, dosamu banyak, tapi ampunanku lebih banyak. Salahmu besar, rahmatku jauh lebih besar. Kau sujud di hadapanku, aku bangga melihatnya. Kau menangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Karena itu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar. Itu kalau istighfarnya Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi Yunus. Ibu kenal Nabi Yunus? Di mana kenalannya? Sok tahu. Nabi Yunus itu ketika berdakwah kepada kaumnya yang bandel, memberikan peringatan, kalau kalian tidak mau beriman akan turun azab. Kapan Yunus? Akan. Kenapa mesti akan? Sekarang aja kalau mau, saya tungguin. Kurang ajar betul ini umat. Akhirnya Nabi Nuh menghindar dengan perhitungan, kalau azab tidak turun saya sudah jauh. Meragukan janji Tuhan. Lalu naik kapal. Dinaiki oleh Yunus, kapal mogok. Dicari siapa biang keroknya ini. Diundi ternyata Yunus, sampai 3 kali diundi. Dibuanglah Yunus ke dasar laut. Ditelan oleh ikan nun atas perintah Allah. Telan itu Yunus. Jangan pakai dikunyah, rusak urusan. Telan saja, simpan di perutmu. Dibawa oleh ikan nun ke dasar lautan. Itu yang oleh Quran dikatakan bertemulah 3 macam kegelapan. Zulumatun salas. Gelapnya tengah malam, gelapnya di dasar laut, gelapnya di dalam perut ikan. Itu namanya peteng. Mbahnya gelap. Di perut ikan itulah Nabi Nuh sadar akan kesalahannya. Meragukan janji Allah. Meragukan janji Allah. Ia sujud di dalam perut ikan itu. Membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Dibacakan istighfar begitu, ikan sakit perut pak. Di dasar laut kemana mau cari apotik. Dia naik ke permukaan, memuntahkan isi perutnya, Nabi Yunus keluar dengan selamat. Itu pun terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Istighfar intinya itu. Itu amalan utama bulan Muharram, memperbanyak istighfar. Allah selamatkan Nabi Nuh dari bahtera banjir yang luar biasa, 10 Muharram. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, 10 Muharram. Setelah Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala, Abrahat pulang mau ibadah, lihat Tuhannya berantakan, marah besar. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Ada yang lapor, kami lihat Ibrahim. Tangkap. Belum ada bukti, tangkap dulu yang penting. Bukti belakangan. Tangkap. Wah, dikerahkanlah aparat. Tangkap Nabi Ibrahim. Disidang langsung oleh Abrahat. Oleh Namrud maksud saya. Ibrahim, kau yang menghancurkan berhala-berhala kami ini, Tuhan-Tuhan kami. Siapa bilang? Ada yang lapor. Ah, saya dengar enggak semua berhala itu hancur. Ada yang paling besar. Angkat tangan, saya lihat ada kampak di tangannya. Barangkali yang besar itu iseng tuh. Yang kecil-kecil dikampakin. Tanya aja sama dia. Kamu gila? Kenapa? Masa kami disuruh nanya berhala? Enggak bisa jawab. Enggak bisa jawab. Lah kenapa disembah? Lebih gila mana sih? Tahu enggak bisa jawab kenapa disembah? Kurang ajar kamu Ibrahim. Bakar. Dibakar. Ketika Ibrahim dilempar ke kobaran api yang menggunung, Allah perintah api. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah sampean. Api Madura waktu itu, Pak. Hai api, dinginlah sampean, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada perintah Allah. Ibrahim masuk ke kobaran api, selembar rambut pun tidak terbakar. Kenapa? Apinya tunduk kepada perintah Allah. Kenapa? Karena Ibrahim orang yang takut kepada Allah. Api tunduk kepada perintah Allah. Kalau kita baca ayat itu, masuk ke api, mateng. Sudah hadirin yang saya muliakan. Oleh karena itu, selamatnya Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, itu pun pada 10 Muharram. Yaumu Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram.
0: Imedia.
1: Bapak, Ibu, hadirin, hadirat yang saya cintai. Sebagian kecil tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Yunus. Tapi saya belum menceritakan tentang Nabi Nuh tadi. Mengulang kaji. Nabi Nuh salah seorang rasul yang masuk ulul azmi. 5 besar. Karena memang perjuangannya menggambarkan satu usaha yang ulet dan luar biasa. Beliau diberi umur 950 tahun. Lalu berdakwah selama 900 tahun. Sore, pagi, siang, malam. Dapat pengikut tidak lebih 80 orang. Rata-rata 10 tahun satu. Kalau saya minta berhenti aja jadi nabi, Pak. Ustadz mana masih mau buka pesantren? 10 tahun buka pesantren yang nyantri cuma satu. Pedagang mana yang masih mau dagang? 10 tahun dagang yang beli satu. Pimpinan partai mana yang masih mau kampanye? 10 tahun buka partai yang nyoblos satu. Bangkrut. Umatnya bandel, kurang ajar, durjana, bajingan, tengik. Umatnya Nabi Nuh ini kalau diceramahi telinganya ditutup dengan tangannya. Nabi Nuh akhirnya rekes. Tuhan, siang malam saya berdakwah kepada umat ini. Tiap kali saya sampaikan dakwahmu, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Alergi dengar ceramah. Apa itu ceramah? Non-profit. Saudara-saudara, jadi mau kamu gimana, Nuh? Sudah Tuhan, habiskan saja orang kafir. Nanti kalau punya anak, anaknya pun kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya sikat habis. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi gimana aslinya? Hampir habiskan saja. Itu mau kamu Nuh?
2: Iya.
1: Oke. Nanti aku turunkan banjir Nuh. Buat kapal. Dengan apa saya harus buat kapal Nuh? Ya dengan kayu, kata Tuhan.
2: Kayunya dari mana Tuhan?
1: Ya dari pohon Nuh.
2: Pohonnya belum ada Tuhan.
1: Ya tanam dulu Nuh. Bikin kapal kayunya nanam pohon. Apa artinya? Perjuangan perlu kesabaran. Sukses itu ada prosesnya. Enggak bisa simsalabim abragedabra lalu kita mau sukses. Semua ada prosesnya. Walaupun kenyataannya begitu, sukses banyak bapaknya, gagal itu yatim. Kalau kita sukses banyak yang ngakuin. Yang baru ketemu pakai manggil encing. Ketemu baru. Tapi sukses banyak bapaknya. Gagal yatim, enggak ada yang mau ngakuin kalau kita gagal itu. Udah bikin kapal dengan kayu di tengah kampung bikin kapal ini. Bayangkan di tengah kampung bikin kapal. Orang kafir makin menjadi-jadi. Lihat Nuh. Kenapa? Makin sarap. Bikin kapal di tengah kampung mau belayar kemana? Tuh lihat kalau orang enggak tahu tujuan monten setengah jalan. Proses yang dinilai bukan finalnya. Ya kayak gitu kesimpulannya. Seenaknya sendiri. Bikin kapal. Kapal mendekati selesai. Ini orang kafir rame-rame datang ke kapal Nuh. Mau apa? Buang najis. Sakit perut berangkat ke kapal Nabi Nuh. Nongkrong. Dapat 2-3 tumpuk pulang. Penuh lantai kapal dengan najis manusia. Inilah perjuangan. Bukan jalan raya lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Banyak onak dan duri, fitnah, caci maki, antipat, segala macam. Nuh. Ada orang tua dasar kafir, kurang ajar, sudah stroke berangkat juga ke kapal Nuh. Mau buang najis, pincang-pincang digotong orang. Selesai buang najis dia bangun. Mau pulang, pegangan tiang kapal terpleset jatuh di atas tumpukan najis. Terjadi keajaiban, yang struknya sembuh, lumpuhnya hilang. Berangkat digotong-gotong pulang jalan gagah sekali. Tapi orang kampungnya heran, ente sudah sembuh? Sudah. Berobat di mana? Kok begitu paten? Di kapal Nuh. Masih banyak. Yang berasa perlu obat bawa rantang. Ambil. Bersih lagi geladak kapal itu. Sudah selesai Nuh? Selesai. Oke, kau orang yang beriman bersamamu, binatang serba sepasang, naik. Naik. Naik Nabi Nuh. Naik orang beriman, naik binatang serba sepasang. Ini cikal bakal penyelamatan manusia, Pak. Naiklah orang beriman, sudah naik semua, Nabi Nuh kontrol. Ini contoh buat kita, kontrol. Sudah naik semua, teman-teman, sudah. Pemimpin yang baik bukan cuma terima laporan di belakang meja. Laporan itu yang mana juga bagus. Sama juga kampanye, kampanye yang mana juga merdu. Kalau saya, kalau aja yang dihitung. Pernah ada calon bupati kampanye janji, kalau saya berhasil kita akan banyak bangun jembatan di daerah kita. Orang tanya, Pak, enggak ada sungai di kampung kita, Pak. Dia bilang, sungainya kita bangun sekalian. Udah kadung janji, mana pula orang mau bangun sungai ini. Saudara-saudara, kontrol. Jangan cuma tunggu laporan di belakang meja. Semua laporan bagus. Ya Bu? Bu?
2: Nabi Nuh kontrol.
1: Sudah naik semua?
2: Sudah Nuh.
1: Pulan bin Pulan naik?
2: Naik Nuh.
1: Paimin bin Tukijo?
2: Naik, naik. Kami lihat naik.
3: Ada orang Jawa juga kayaknya?
1: Ada. Sudah kontrol. Eh, Kanan anak saya ikut gak naik kapal? Ah, kami tidak lihat itu Nuh. Kanan. Ini potret. Bapaknya aktif ke masjid, ibunya rajin ke majelis taklim, anaknya keleleran kemana-mana. Bukan di sini, di Prancis. Udah di sini, insya Allah sama. Nuh karena sayang anak, Nuh karena cinta anak, Nuh karena tanggung jawab anak, cari naik ke atas kapal. Lihat Kanan, anak saya? Enggak lihat, Nuh. Turun ke ruang bawah, periksa lagi. Mang, ayah Kanan di dia. Jamaah Tasik ini rupanya di dalam. Tuh ayah, Mang. Ayah ikan mana ya budak ini? Turun ke bawah, tanya lagi. Ono Kanan tuh? Orang nano orang ketok. Rombongan Jawa Tengah naik ke atas Buritan. Dari Buritan kelihatan ternyata Kanan tidak ikut naik kapal, kumpul di darat bersama orang kafir. Ini potret kita sekarang. Kumpul sama orang kafir, hanyut anak-anak kita, ditelan budayanya orang kafir, ditelan tradisinya orang kafir, ditelan pergaulannya orang kafir. Nuh karena sayang anak dari atas manggil. Dalam Quran dijelaskan itu. Karena Nabi Nuh di atas, Kanan di bawah teriak. Ya bunayyar kam ma'ana. Begitu dalam Quran ayatnya. Cuma ini pakai gaya memanggil. Supaya kelihatan kegambar. Kira-kira Nuh manggilnya begitu. Ini namanya gaya dakwah, Pak. Kalau ceritanya datar enggak menarik. Maka Nuh memanggil Kanan, "Ya bunayya irkam ma'ana." Kata yang dengar, "Heeh." Ini gaya orang manggil, "Ya bunayya irkam ma'ana." Kanan, ke sini nak, naik kapal sama papi. Katakan An di bawah itu, enggak mau papi, John di sini saja. Kata Nuh, jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir papi, sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma, saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kanan naik ke gunung, gunung dihantam banjir, Kanan mati. Sampai sekarang. Yang kelima, Nabi Musa, kisah Muharramnya ini. Lahir dalam kondisi yang sulit. Karena Fir'aun mimpi akan lahir seorang anak dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Kata Fir'aun, sudah lahir belum anaknya? Belum. Kalau gitu mulai malam ini laki-laki dilarang bergaul sama istrinya. Semua perempuan hamil di bawah pengawasan negara. Mulai hari ini kalau lahir anak laki-laki terutama Bani Israel, penggal. Satpol PP disiapkan.
3: Udah ada kayaknya.
1: Ada. Patroli. Bayangkan, nah Fir'aun itu bikin undang-undang seenaknya sendiri. Apalagi merasa kekuasaannya dalam ancaman. Penguasa manapun kalau merasa dalam ancaman, panik. Padahal kekuasaan itu kayak harimau. Makin lama ditaiki, makin sulit turun. Kenapa? Karena macannya makin lapar. naik terus capek, turun dimakan harimau, serba sulit. Saudara-saudara, kalau kita mau belajar dari Pak Harto, saya melihat kekurangan Pak Harto cuma satu, terlambat berhenti. Terlambat berhenti. Di sekelilinginya banyak tukang-tukang jilat, tukang-tukang semir. Pak, kalau tidak ada Bapak kami bagaimana, Pak? Saudara hadirin yang saya hormati, maka sering saya ingatkan, temanmu yang sejati adalah teman yang membuat kamu jadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Berapa banyak pejabat

kamu jadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, tapi kehendak Allah terjadi, lahirlah Musa. Bayinya dihanyutkan di sungai Nil. Bayi sudah menderita, dihanyutkan di sungai Nil, dan akhirnya besar di lingkungan istana Fir'aun. Diriwayat oleh Ratu Aisyah, perempuan Fir'aun, setelah mulai berjuang, terjadilah itu, Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun. Sampai di tepi laut, Allah wahyukan Musa, lempar tongkatmu ke laut. Dalam kondisi darurat, mukjizat tiada jalan. Kondisi darurat. Kalau tidak, mukjizat itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Nabi enggak kuasa. Allah yang mau, tapi hidup Nabi bukan mukjizat, manusiawi. Tidak mentang-mentang ada mukjizat tongkat, tiap sulit main tongkat, enggak usah berjuang kalau begitu. Itu darurat menyelamatkan umat. Tongkat dilempar ke laut, laut terbelah. Itu secara visualnya bisa kita lihat dalam film The Ten Commandments. Udah nonton belum? Urusan nonton kalah sama ustaz bagaimana sih? Ten Commandments, 10 firman Tuhan. Teknisnya bagus loh. Bagaimana laut terbelah? Musa lewat, Fir'aun mengejar. Musa sampai di ujung sana, Fir'aun masih di sama tengah perjalanan. Laut nutup kembali. Laut menutup kembali, Fir'aun tenggelam. Cengap-cengap di lautan. Begitu nafas sampai di tenggorokan, Fir'aun sambil cengap-cengap itu, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Duh, kalau begini mah, saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Mereka mau jengkel, goblok loh. Terlambat sekarang. Ditenggelamin terus. Modar. Musa selamat. Fir'aun mati. Jenazahnya, jasadnya terdampar di pinggir laut. Beberapa waktu kemudian. Ditemukan orang, dimumi, dibalsem. Diawetkan. Itu sesuai janji Quran. Wa kadzalika nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badan kamu agar jadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Janji Quran tepat. Janji itu 14 abad yang lalu. Jasad Fir'aun ditemukan, dimumi, diawetkan, dibalsem di bawah nama Farao Ramses II. Sekarang tersimpan di Museum Negara di Mesir. Kapan-kapan nanti ibu main ke Mesir, mampir. Naik ojek paling berapa itu? Oh, orangnya tinggi, hidungnya mancung. Pokoknya pantaslah jadi Fir'aun. Selamatnya Musa di kejaran Fir'aun di ujung sana itu terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram, yang oleh orang Nasrani diperingati dengan hari raya Paskah. Mereka melaksanakan puasa, mensyukuri nikmat keselamatan dari kejaran Fir'aun. Makanya kalau kita ikut puasa di bulan Muharram, bukan mengikuti syariatnya Nasrani, salah. Karena Nabi mengajarkan, itu sumbernya. Bukan ikutan sama ibadahnya Israel. Tapi memang agama ini kan merupakan mata rantai. Datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya, datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya. Mata rantai yang berkaitan. Setelah Muhammad selesai, selesailah tugas Nabi dan Rasul. Selesailah misi Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Itu harga mati, titik. Gak ada kompromi. Siapapun sekarang ini ngata datang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Wajib tidak percaya. Tapi kaitannya memang, kita bilang Nasrani, orang bahasa Arab, bahasa Ibrani-nya Nazaret. Nasiroh Nazaret. Itu beda lek, apa? Dialek. Kita Dawud, dia David.

0: Ibrani. Kita Ali, dia Alek. Kita Sulaiman, dia Solomon. Kita Camat, dia
1: Comot.
0: Ini yang ngomong ini, comot-comot
2: semua.
0: Bapak dan Ibu jamaah yang saya cintai, pertanyaan pertama, hijrah qalbiyah. Ada hijrah badaniyah, hijrah fisik, yang dilakukan Nabi dan sahabat dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah badaniyah. Ada hijrah qalbiyah, hijrah hati. Dan ini yang kita perlukan sekarang, karena refleksinya akan membias kepada alur kehidupan. Kalau hati kita mau berhijrah, fisik akan ngikuti. Hijrah dari tempat, dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Hijrah dari maksiat kepada yang ma'ruf, dari berpecah belah menjadi bersatu. Hijrah seperti itu yang sangat kita perlukan. Apalagi masyarakat ini paternalistik. Kita harus hijrah mental sekarang ini. Maka yang disampaikan tadi benar, seorang ketua MK siap mengundurkan diri kalau terbukti anak buahnya terlibat suap. Itu walaupun siap, tapi sudah angin segar buat rakyat, bahwa masih ada banyak insya Allah pejabat kita yang punya harga diri. Walaupun ada juga pejabat kita yang muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Biasanya kalau kereta api tabrakan di negara-negara maju, menteri perhubungannya mundur. Di kita, petugas palang pintu dipecat. Jauh sekali menteri sama petugas palang pintu. Yang benar-benar diadili yang kroco-kroco, kopral-kopral gitu. Padahal hadisnya jelas, ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyuap dan yang nerima suap dua-duanya neraka. Kasus potret belakangan ini, yang nerima suap yang di Uber, yang nyuap aman, yang nyuap aman, yang korupsi pajak dikecil-kecilin, yang ngemplang pajak aman. Padahal ngemplang pajaknya triliunan. Padahal dia sudah dikasih fasilitas oleh negara mengelola sumber daya alam negara yang artinya milik rakyat. Dia harus bayar pajak, uang pajaknya dikumpulkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu tindakan merugikan rakyat. Karena itu betul, saya setuju, hijrah qalbi yang perlu kita lakukan sekarang. Hijrah hati. Kita ini bangsa Indonesia, seperti timnas. Timnas sekarang anak-anak muda sudah berani pakai baju PSSI.
3: Iya.
0: Kenapa? Menang. Coba kalau kalah terus, menang. Tapi bangsa Indonesia itu memang seperti timnas. Namanya kesebelasan. 11 orang. Walaupun ada pemain bintang, ya ada presiden, gubernur, menteri, itu bintang-bintang. Tapi bintang baru ada artinya kalau dibantu 10 pemain yang lain. Cristiano Ronaldo, siapa itu? Penyerang tengah Real Madrid, bintang. Lionel Messi, siapa lagi? Barcelona. Barcelona. Michael Rooney, bintang Manchester United. Ronaldo baru bintang, Messi baru bintang, kalau ada 10 pemain yang lain. Bagaimanapun hebatnya Cristiano Ronaldo, kalau sendirian lawan satu kesebelasan, babak belur. Itulah kita, bangsa Indonesia. Kita satu kesebelasan, harus saling memperkuat. Ada bangsa kita ini yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim, ada yang jadi polisi. Itu posisi. Penyerang tengah, kiri luar, kanan dalam, back, striker, kiper, posisi. Tapi sadar, kita satu kesebelasan, Bung. Jangan bikin gol ke gawang sendiri. Kalau punya bola bagus, operan dong sama temannya. Yang bikin, yang bisa menciptakan gol, operan. Ada yang jadi pengusaha besar, bagus boleh. Punya untung besar, operan. Kasih masjid, kasih pesantren, operan. Ini kesebelasan kita kalau punya bola, peliknya setengah mati, Pak. Nggak mau ngoper. Bawa sendiri, mending bikin gol. Enggak. Kita ini satu kesebelasan. Satu sama lain harus saling memperkuat. Bahwa ada penyerang tengah, itu si posisi. Tapi kalau memang peluang memungkinkan, ayo dong operan. Yeah. Saya iri sama kesebelasan Nasrani di Indonesia. Mereka kalau punya bola, operannya cakep. Gereja cepat selesai. Rumah sakit Kristen cepat selesai. Kenapa? Operannya bagus. Kita ini kalau punya bola, bawa sendiri. Gak mau ngoper. Maka masjid gak selesai-selesai. Madrasah banyak yang bocor. Rumah sakit Islam kalah bersaing. Kenapa? Operannya berat. Ayo menyadari, kita ini timnas. Satu kesebelasan. Jangan menjegal kawan seiring. Kawan sendiri dijegal.
1: Iya.
0: Sudah musuh terlalu kuat, gawang sendiri dijebol. Akhirnya terbalik kita ini. Ujian terberat telah diberikan Allah kepada para anbiya.
1: Iya.
0: Kemudian para aulia, kemudian para ulama. Summal amsal fal amsal, ke bawah dan ke bawah, diuji setiap orang menurut kekuatannya berpegang kepada agama.
1: Ya.
0: Karena anak Melayu bilang, kalau takut dengan ombak, jangan berumah di tepi pantai.
1: Iya.
0: Kalau takut diterjang ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kata ibu tadi, mau jadi pohon tinggi, harus berani ketiup angin. Makin tinggi pohonnya, makin keras anginnya. Takut angin, jangan jadi pohon tinggi, jadilah rumput. Enggak ditiup angin, tapi diinjak kebo. Apa yang enggak ada resikonya? Apa yang enggak ada resikonya? Semua nabi ada yang dihantam kekuasaan yang arogansi. Ibrahim berhadapan dengan Abraha, Namrud. Musa berhadapan dengan Fir'aun. Ada yang diuji dengan berhadapan umat yang sangat kurang ajar. Ada yang diuji dengan gosip yang dahsyat. Nabi Yusuf digosipi sama Zulaikha itu. Nabi Yusuf. Yang namanya gosip itu kan menyebarkan keburukan orang. Kalau benar saja, hukumnya ghibah. Kalau salah, hukumnya fitnah. Fitnah lebih bahaya dari pembunuhan. Benarnya ghibah, salahnya fitnah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi resiko itu biasa. Tidak ada yang tanpa resiko. Kalau berani, kalau takut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita dewasa, ini bagian ibadah saya kurang, mungkin karena diomongin orang tambah pahala saya, mungkin karena diomongin orang tambah pahala saya, maka saya ngadepi gosip sepatah pun saya gak ngomong. Saya cicing wae cicing. Saya percaya masyarakat tuh punya filter.
1: Amin.
0: Saya percaya Tuhan tuh gak tidur.
2: Kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini, secara biologis bahan kita sama. Dan tidak itu yang menentukan ketinggian.

0: Demikian cerita ceramah Islami kita hari ini. Simak kembali cerita ceramah Islami kita esok hari di 96,2 FM El Sanda.
1: Semangat 6,2 FM.

An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dicatatlah untuknya pahala ketaatan yang biasa ia kerjakan di waktu ia sedang berada di kotanya dan dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari.

0: 96.2 FM. Elsandia.
1: Mutiara Elsanda.
2: Diriwayatkan oleh Turmuzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: 96.2 FM Elsiana. Paling
1: E-Budget 2026. Radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
2: Ayo, dengar radio.
1: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
2: Ayo, dengar radio.
1: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Mas, gimana ya?
4: Gimana apanya sih, Dek?
3: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
4: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
3: Untuk katarak bisa, Mas.
4: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
3: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
5: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Elsande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
6: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
7: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
6: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
7: Neo Ultrasilin?
6: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
7: Wah, terima kasih ya.
6: Beli dong, jangan dibawa.
8: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
5: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat, belanja, hemat.

0: uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Mutiara El Shenda.
3: Ketika mendapat kenikmatan seperti nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rizki, dan nikmat kesempatan, kita terkadang lupa bersyukur. Akibatnya, nikmat yang diberikan Allah itu tidak kita gunakan di jalan yang diridhoinya. Padahal, Allah memberi nikmat kepada kita semua agar disyukuri dan merupakan kesempatan emas untuk kita gunakan ke jalan yang diridhoi Allah. Karena suatu saat, nikmat itu akan dicabut olehnya. Jika nikmat dicabut, maka tidak akan ada lagi kesempatan buat berbuat soleh. Dalam hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Jagalah lima sebelum datangnya lima, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, kesempatanmu sebelum kesibukanmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan kekayaanmu sebelum miskinmu."
4: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

0: 96.2 FM El Shianda. Paling hebat.
1: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
2: Ayo, dengar radio.
1: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
2: Ayo, dengar radio.
1: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio.
2: Ayo dengar radio.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Mas, gimana ya?
4: Gimana apanya sih, Dek?
3: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
4: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
3: Untuk katarak bisa, Mas.
4: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
3: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
5: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
6: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
7: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
6: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
7: Neo Ultrasilin?
6: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
7: Wah, terima kasih ya.
6: Beli dong, jangan dibawa.
8: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
5: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

Show teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja. Teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

96,2 FM Elsanda. Selamat malam saja untuk teman Elsanda yang saat ini masih terus bersama Radio Elsanda, tentu di jalur 96,2 FM Radio Elsanda yang masih dipancar luaskan langsung dari Jalan Raya Sleman KM3 Jatibarang, Sliak Kabupaten Indramayu. Selamat malam untuk Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliak. Ada Mimi Kusnilah juga yang punya catering dapur Sri Muja Majasari. Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung Indramayu. Kang Soni Nok Miah di Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Terus ada juga Mimi Oza Kang Babil yang punya sarapan di depan Masjid Sleman Lor. Mama Ayah, Papa Ayah yang punya warung pojok di lapangan benda Karang Ampel. Makasih untuk semuanya. Oke, teman Elsanda, selamat malam saja untuk yang baru bergabung di frekuensi kita di 96,2. Masih dengan lagu-lagu pop Indonesia sampai tuntas nanti di jam 9-nya aja ya, bersama saya Liza Said. Dan selamat malam untuk yang ada di www.elsandafm.com yang lagi dengerin juga siaran kita lewat streaming. Selamat bergabung saja. Simak lagu-lagunya ya, tentu dengan request yang boleh diminta lah. Di line telepon di nomor 02 di line telepon di nomor 02343522266, atau lewat bisa juga di 0823 1816 6669. Selamat malam saja untuk semuanya. Mas.

0: 96,2 FM Elsanda. Selamat malam teman Elsanda semua yang saat ini masih terus menikmati suasana malam di hari Senin ya. Ada telepon yang masuk, kita coba buka dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, dengan siapa?
1: Saya.
0: Dengan siapa cinta?
1: Dengan sayangku, manisku, manjaku.
0: Ya Allah, dengan siapa ini tuh ya? Oh, Mama Mila ini tuh ya. Apa kabar, Ma?
1: Alhamdulillah, suara Elsa dan nongol manis.
0: Iya, Mama kenapa belum bobo?
1: Ya, Ki lagi ngantuk, Kim, Pak.
0: Oh, mau
1: kiep, wis mata.
0: Iya, mau tak Nina boboin ya?
1: Nina bebek.
0: Rujak kali bebek. Mama tuh bisa aja. Emang kalau bobo dikelonin sama ayah enggak, Mama?
1: Enggak.
0: Enggak. Kenapa? Ayah kemana?
1: Aneku.
0: Ada.
1: TV.
0: Ih, kalau saya mah punya suami minta dikelonin aja, Mama. Iya.
1: Harus dong.
0: Sayangnya saya tidak punya ayang beb. Jadi ya udah, terpaksa bantal guling yang aku peluk erat-erat. Sedih banget ya.
1: Kasihan
0: deh gua. Ya Allah, inilah nasib anak perantauan ya. Udah hidup sendiri, gak ada suami, gak ada ayang beb yang mau dipelukin gitu ya, Maya.
1: Jadi mau dicariin apa?
0: Boleh kalau ada.
1: Ih, ikut jelorok aja, Bat. Jelorok aja, kagum balik saya kok.
0: Nyamber aja kayak api, Mama tuh ya. Nggak apa-apa, Mama. Kalau ada yang memang cocok dan bisa menerima,
1: iya,
0: aku kan apa adanya.
1: Jebot, bandar duda ku.
0: Siapa? Jebot?
1: Iya.
0: Kenapa dia? Bandar duda?
1: Iya, bandar duda loh. Keluar-keluar-keluar jebot beli.
0: Maksudnya dia bandar dari para duda atau dia yang duda?
1: Bandar.
0: Oh, bandar. Berarti banyak koleksinya ya? Oh, ya udah lah, minta satu, bilangin dia. Ini malah Angje yang parah, katanya aku mau sama Lisa. Iya, tapi masalahnya saya yang enggak mau, Angje, gimana sih? Dia suka sama saya, tapi masalahnya saya tidak suka sama dia.
1: Padisa.
0: Ya.
1: Aja beribet ketemu aku ya, terhubung Mama Raja.
0: Iya, makanya enggak, orang Lisanya ngomong depan Mama Raja kok. Angjeknya yang kurang asem ya. Masa depan Mama Raja?
1: Kurang asem, kurang pahit.
0: Iya, dia mah enggak jaga perasaan Mama Raja. Masa dia mengungkapkan perasaannya pada saya di depannya Mama Raja, kan enggak
1: ya,
0: bagus ya, Maya?
1: Ya Mama Aunya, komen.
0: Ya Allah, tolong.
1: Ada Mama Aunya, wih ya, kok ketenang kita dikit. Mama Aunya nyamber ku balita.
0: Iya. Minta disenggol itu, Ma.
1: Iya, senggol pede.
0: Iya, enggak, disenggolin aja biar jatuh sekalian.
1: Mama Aunya sih kuat ya,
0: Alisa.
1: Puas.
0: Puas apa?
1: Disenggol masa rubuah. Asalnya gede.
0: Apanya?
1: Wonge.
0: Mama kemarin pulang jam berapa?
1: Cuma sebentar, kan habis dulu ada acara, jadi sebentar, cuma 2 jam.
0: Oh gitu. Aku sih kemarin tuh pas maghrib berangkat ke sananya tuh sama ya, Mama Raja.
1: Saya ke situ tuh pertama. Tamu pertama adalah Mama Mila. Yang sedang ini apa?
0: Ntar dulu, emang Mama tuh nggak pergi bareng siapa-siapa gitu?
1: Enggak, sama anak aja.
0: Oh.
1: Iya, sama dia.
0: Ya Allah, iya. Jadi tamu pertamanya Bang Roy itu adalah Mama Mila, ya?
1: Iya. Saya mau pulang ada
0: Nok Mentul.
1: Anu Mbak Nok Fadila.
0: Oh, ada Mimi Nuka juga sama Nuka, Mimikus.
1: Mimi Nuka habis duhur.
0: Oh, habis duhur. Oh, gitu ya. Iya. Kayaknya ada Mimi Oza sama Kang Babil. Terus ada
1: sore katanya tuh.
0: Ada ini juga siapa namanya tuh? Uus. Pas Lisa ke sana tuh ada Bang Uus. Datang
1: ya,
0: bos orang-orang juga.
1: Siapa tuh?
0: Siapa?
1: Lupa. Fadila sama siapa tuh?
0: Mm-mm. Oke lah, kalau begitu Mama mau lagu apa sih?
1: Pasto Sayang.
0: Pasto, yang mana?
1: Sayang.
0: Pasto judulnya Sayang gitu? Ya ntar aku cari ya. Salamnya buat siapa Mama cantik?
1: Buat Mimi Nugle, Mama Raja.
0: Iya.
1: Jebo Jakebik.
0: Nggak, perasaan kalau sama Mama tuh ada aja omongannya bikin ketawa Lisa deh.
1: Lanjut.
0: Lanjut.
1: Mak bos orang-orang, Mak Asmir.
0: Iya.
1: Pak Tiga Aher.
0: Okay.
1: Kangen Kak Mimin. Kang Makila. Mama ayah papa ayah.
0: Iya.
1: Mimikus Mila. Terus Mama Mawar. Terus Mama Oyi
0: pinter lu jebotan
1: kameran
0: balita. Mama, ini pastonya tuh Sayang judulnya ya?
1: Iya.
0: Oke, siap diputerin ya. Terus lanjutlah.
1: Lanjut. Nok Padilla, Nok Mentul.
0: Iya.
1: Mbak Rija. Terus Mules, Mbak.
0: Mules. Gagian. Pengen pengen beol itu mah.
1: Apri.
0: Iya.
1: Terus apa lagi? Toto Ato, Yudi Lalova, Jawa Rupa Samudra, Mama Indi, Mama Nyayang. Kang Adit Mariki. Terus apa Andro Emi,
0: Paul
1: Valen.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja.
0: Semua ya? Oke deh.
1: Mulus bisa.
0: Udah gagian kamar mandi toilet sana.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam. Aduh si Mama ya Allah. Mules dia. Lagunya Pasto Sayang. Boleh deh Lisa puterin ya, spesial buat Mama Mila. Ini dia lagunya Mama Lisa puterin ya, spesial buat dirimu seorang saja.

0: 96.2 FM El Shiana, paling hebat.
1: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
2: Ayo, dengar radio.
1: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
2: Ayo, dengar radio.
1: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo dengar radio. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Mas, gimana ya?
4: Gimana apanya sih, Dek?
3: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
4: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
3: Untuk katarak bisa, Mas.
4: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
3: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
5: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sliet, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
6: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
7: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
6: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
7: Neo Ultrasilin?
6: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
7: Wah, terima kasih ya.
6: Beli dong, jangan dibawa.
8: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
5: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: Anda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soflin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soflin UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by Soflin UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.

Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

2 FM Elsanda, itu dia lagu dari Gama, Bersatu Karena Rindu. Iya deh, kalau gak rindu berarti gak bersatu kali ya. Selamat malam untuk semuanya. Yang mau ikutan masih Lisa buka ya, line teleponnya di nomor 0234352266. Teman Elsanda, jangan lupa kumpulkan segera cangkang kosong Royal by Soklin ya. Saset yang udah gak kepake itu bisa dikirimkan dengan 4 varian yang berbeda. Atau boleh sama, tetapi yang ada tulisan UV serum ya, kemasan terbaru begitu. 4 cangkang kosong saja yang udah gak kepake, isinya digunakan dulu. Cangkangnya jangan dibuang, kirimkan saja dengan menyertakan fotokopi KTP, kemudian menjawab pertanyaan program Radio Elsanda, 2 aja disebutin. Terus yang berikutnya, sebutkan 4 varian Royal by Soklin 500, tulis semuanya di dalam secari kertas, masukkan saja ke dalam amplop tertutup dan langsung masukkan ke kotak undian yang sudah ada di studio Radio Elsanda. Oke, untuk semuanya teman Elsanda, kirimkan sebanyak-banyaknya karena nanti di bulan November akan diundi uang tunai total 20 juta rupiah yang bisa Anda raih kesempatannya dengan mengirimkan sebanyak-banyaknya amplop tertutup yang isi di dalamnya udah ada 4 cangkang kosong beserta syarat yang udah Lisa sebutin tadi ya. Kirimkan sebanyak-banyak. Sekali lagi teman Elsanda yang mau beli Royal by Soklin, boleh di radio juga menyediakan ya, untuk bisa Anda melengkapi data-datanya dan langsung masukkan saja kotak kosong cangkang kosong tadi gitu ya. Untuk bisa segera dikirimkan saja. Oke, selamat malam teman Elsanda. Selamat menikmati suasana malam yang semakin mendekati jam 9. Artinya waktu Liza juga masih tinggal lebih kurang setengah jam ke depan lagi saja ya. Dan kali ini ada Nirwana Band, teman Elsanda hadir menemani semuanya sampai tuntas di jam 9 malam bersama saya Liza Saidi Cipali, Cinta Pop Asli Indonesia.

kalau misalkan kita tuh mencet orang yang baru masuk, boleh nggak ya? Sementara kita udah nongkrong lumayan lama di

Terus ya ini karena saya tuh baru ya ikut-ikut yang begini host, jadi kepengen nanya aja. Mungkin ini pertanyaan yang konyol kali ya. Saya tuh mau nanya, kita ngeberi koin ke orang itu tuh ngambil dari mana ya, dan sebaliknya gitu.

0: tabungan saya itu sudah dikonversikan ke rupiah, tapi belum diambil. Nah, yang jadi pertanyaan, berarti tabungan saya tuh tidak nampak di galeri gitu ya, host?
1: 96,5 FM. Elsanda.
0: Iya, betul. Nah, itu dia makanya maksud saya Mitiara itu tabungan saya itu kan sudah
2: menjaga kelangsungan dan berkembangnya TikTok sejumlah gitu ya. Investasi dunia.
0: Makanya enggak
2: mungkin bukan soal main-main bagi sebagian
0: galeri,
2: kita.
0: Kecuali yang kecil-kecil gitu.
2: Kadang
0: ya,
2: kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala
0: soalnya
2: pola
0: saya
2: hidup
0: suka
2: kita
0: di
2: demi menjaga
0: gitu,
2: sebuah pencapaian yang bernama prestise
0: jadi uang.
2: Atau laba.
0: Tapi setelah saya lihat di
2: lalu,
0: galeri
2: apa
0: galeri saya
2: kita tentang
0: ya
2: hati yang terus terjaga.
0: Mawar, gitu-gitu,
2: tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia.
0: Ya, makasih loh host, aku
2: dalam hadis
0: ilmu
2: tersebut
0: pagi-pagi gini. Aku
2: Rasulullah bersabda,
0: masuk TikTok ini enggak sengaja aja kecemplung.
2: Ketahuilah
0: gitu ya, tiba-tiba
2: bahwa
0: saya
2: di dalam
0: live
2: jasad
0: siaran,
2: itu
0: saya penyiar
2: ada
0: radio
2: segumpal
0: nih,
2: daging
0: nge-live gitu. Oh ternyata
2: bila
0: ada
2: segumpal
0: orang
2: daging
0: yang nonton,
2: itu baik,
0: suka nge-gift,
2: maka baiklah
0: gitu
2: seluruh
0: kan.
2: Jasad.
0: Terus aku lihat
2: bila
0: saldo,
2: segumpal
0: kenapa?
2: Daging itu rusak, akan rusaklah jasad
0: iya,
2: itu
0: makanya,
2: seluruhnya.
0: Jadi aku tuh
2: ketahuilah.
0: Ya berarti kan
2: itulah
0: aku tuh live itu ada
2: hati.
0: Ada ini manfaatnya gitu. Aku lihat
1: sembilan.

0: Inspirasi Elsanda.
1: Iya, kalau blok permanen artinya tabungan kita tadi nggak bisa cair ya, host.
0: Selamat pagi teman Elsanda.
1: Hari
0: yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM Elsanda.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Elsanda. Selamat bergabung kembali di 96,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza Said kembali hadir untuk edisi hari Selasa pagi di tanggal 13 Oktober 2026. Selama lebih kurang 6 jam ke depan, Lisa hadir menemani semuanya teman Elsanda lewat program Sepada untuk disimak rangkaian informasi dan juga tips ringan. Tentu dengan lagu-lagu energik yang bisa menambah semangat semuanya dalam menjalankan aktivitas dan rutinitas. Oke, untuk semuanya dari Raya Sleman KM3 Jatibarang Selia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said mengucapkan selamat pagi semuanya.

0: Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
1: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
2: Belanja hemat. 96,2 FM.

0: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Aki, Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan?
2: Tuh.
1: Ih, dasar salah tipika sebelin.
2: Ih, boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
1: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaiya.
2: Dah, ubaran kemana?
1: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jeng kapercaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.

96,2 FM Elsanda. Selamat pagi saja untuk semuanya teman Elsanda yang saat ini tengah melakukan aktivitas dan rutinitas gitu ya. Tapi belum begitu banyak kegiatan karena masih pagi ya. Masih dipakai waktunya buat sarapan. Sarapan pagi ya deh, biar menambah semangat dalam menjalankan aktivitas ya. Oke teman Elsanda, pagi-pagi begini tentu dengan rangkaian informasi yang bisa disimak, dipantengin, didengerin di 96,2 FM Radio Elsanda. Masih persembahan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Teman Elsanda, dikabarkan dari Kota Palu, Otoritas Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu ini memastikan penerbangan tetap berjalan normal dan tidak terganggu dengan fenomena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Jarak pandang masih kategori aman sehingga aktivitas tidak terganggu, dampaknya mungkin dari bandara asal menuju Palu. Demikian seperti dikatakan Kepala Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu Prasetyo Hadi di Palu pada hari Senin mengatakan. Ia menjelaskan meskipun dalam beberapa pekan terakhir terdapat kabut asap di Kota Palu, kondisi tersebut belum mengganggu operasional penerbangan jarak jauh pandang. Jarak pandang masih berada dalam batas yang ditetapkan. Teman Elsanda, berdasarkan konfirmasi dengan Lion Group, jarak pandang di Bandara Mutiara Sis Al Jufri masih memenuhi ketentuan operasional, yakni sekitar 3,5 km untuk pesawat jet dan lebih dari 2 km untuk pesawat berukuran lebih kecil seperti ATR yang dioperasikan Wings Air. Ya teman Elsanda, yang mengemukakan juga pihak bandara telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG untuk memantau kondisi cuaca dan sebaran asap melalui citra satelit Himawari 9. Ya teman Elsanda, berdasarkan pemantauan pada 12 Oktober 2026 kemarin jam 11 WITA, sebaran asap terdeteksi di wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara, sedangkan wilayah Sulawesi Tengah masih aman. Prasetyo Hadi menambahkan, teman Elsanda, potensi keterlambatan penerbangan menuju Palu dapat teratasi di bandara asal, tapi sejauh ini tidak terdampak langsung terhadap operasional penerbangan di Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: 96.2 FM. Elsa Anda.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok No. 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: 축제.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
5: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
4: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
5: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
6: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: pukul 7 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Punten, assalamualaikum. Pak, beli rokoknya, Pak. Bapak, punten, Pak. Beli rokoknya, Pak. Pak, Bapak. Ye, Pak. Bapak budek ya?
2: Ye, pakai teriak-teriak segala. Mau beli mah, beli aja. Ngatain kita budek. Siapa yang budek? Mau beli minyak kan? Berapa liter?